Dal brenta yuna mungdo dumda ti myuk thong thon gomde mugon dapgo siangang laksan pa chi sra pa mzum lan na khung thong go thong thon bokop chungkha mui ngam phi swai ming ji pan bangai lam jepshen kumpho nai khu yum ram na dai go khung thong go thong thon sum shim zan ting khong ai khun kru ning yuna mungdo khung thong go thong thon laksan mokop sra ming ji pan go shang lom lu sei Yuna mungdo yungpinggo na changnindu ay salawan modo lam, tinglkong ay kumsumnyin gomde naigo na rewayang. Muyi ngam pagadam lingyingmi laksan gwan kangchisan na muyi ngam gomde mza ray, lajang shungusdang tamzana zadu, tungdara shun naiku bugon gabay, lamkan gabay do naylam mbinyu. Dugusun mprang ray do langshdang tamzana mza shilkong dulu, dukrung lamte jasgan lamta. Aju rao jishon lunga ai. Danyinko na rewayang sishong ban namadu mungdo ngun gichin mzum lan na pagalakon mtut krang man shuan. Zipo krang shreshtu salawan nai ku muliklo pangwalu na ku tushmodan. Shadal ngay ko na shtam samyang ta. Mungdo ding na magamu pagalakon mtut mu krang man gija po ton lu. Shinying ding na jasugan tang madang zo ai ku zinka rot lu namadu ngangang ngay ngun madien ton lu say. ถ้าตอนนี้จะพันก็น้ำมูลไอ้ชะตาละไงก็น่าจะตามสมยังท่ามงโตติงท่าเส้นทุ่นใส่มุ้ยงามสมชิละไงดูก็ดีเลยกาทุ่นในตุงคุ้งกุมพรอก็ยังก็ดีมลีสิริมิวันสิ่งดูน่ามึงยังปุ่งในเดียนาท่าทำมาจานาชิละข้องก็ทอละไงรถจัดลุงไอ้